Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut, terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, berbentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

0: iyalah. Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Selamat pagi, teman Produa.
1: Selamat pagi, teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.

menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Namun sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari quarter build sampai quarter final. Di Piala 3 2026, sistemnya akan berbeda.

hasilnya dari jam ketat, lu cek cuma lebih besar, tapi juga lebih fair.

dilemparkan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekan, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri ampuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dongko. Kerucut Toro Abitoi bersemayam di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik danau asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

0: Jam berapa ini?
1: Jam 10.
0: Terus?
1: Ya ini Bu mau ini loh Bu.
0: Apa?
1: Wawancara kerja.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai sukses.
1: Gimana ya?
0: Dasar malah wawancara sama ayam beneran.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Dari perhatian dia sama terbaik kamu dan akhirnya

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Pernah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964 aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal pada telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian,

menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cap dynamometer, long wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Bahasa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk memeriksa para pahlawan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para pahlawan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam.

batu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah lopat-lopat yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to the program.

ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut, terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, berbentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1990, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: tidak perlu ragu. Es batu pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesan Boston Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang datangnya sudah termuat dalam surat kabar Hache Koran. Tak heran juga kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang mencarikannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

teman berdua, selamat siang. Kita di sampai siang, dan buat teman-teman yang mau

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Pakai

0: punya hobi, terus abis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu, misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini contoh, salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Hampir 50 lagu ya.
0: Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada dua lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama itu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Tadija.
0: Oke.
2: Di-refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget itu ngobrol dua. Jadi kalau misalkan mau ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya Pak.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Music Blender di pagi hari ini.

0: pagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Sul.
1: Halo.
0: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Sul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
1: Terindah.
0: Cerita tentang apa itu?
1: Jadi
0: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong. Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
0: Oke.
1: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup itu mesti kita pilih yang baik. Ya.
0: Benar.
1: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih? Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu. Kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar biasa.
0: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa?
1: Kadang-kadang cantik bukan ukurannya.
0: Oke. Okay.
1: Cantik tetaplah orang secara fisiologis, orang pertama kali terkesan impresi. Tapi fisik itu bukan segala-galanya. Ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya, karakternya, dia akan muncul. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi itu yang disampaikan, inner beauty-nya akan muncul.
0: Itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting.
0: Ah,
1: makanya dibuatlah lagu itu.
0: Karena kita carinya inner beauty.
1: Bener, itu sih bener, kan
0: belum.
1: Udah.
0: Ya. Jadi makanya emang kan aku juga belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
1: Betul.
0: Kan. Dan itu berarti yang paling penting kalau menurut gue cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet, dan bobot mungkin.
0: Yes.
2: Seperti itu.
0: Yes. Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Su? Atau ada aspek lainnya juga?
1: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi wanita planner ya. Menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah. Itu selalu saja menunjukkan hal-hal yang baik dan bagus ya.
0: Oke.
1: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta benar terlalu dalam. Mungkin gradasinya bisa meningkat dari 50%, 60%, bahkan
0: 100%. Oh, wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri, ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri? Atau lagi mencari kah? Atau apa segala?
1: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
0: Oke.
1: Jadi pasangannya, dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan sepertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
0: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya? Ada standar TikTok di luar sana. Harus dilupain apa segala macam?
1: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
0: Iya.
1: Berikutnya apa yang tersurat?
0: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini tapi mau tahu enggak?
0: Apa
2: kata-kata ini? Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus kayak gitu.
0: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
0: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
0: Iya, enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
0: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh, iya.
0: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanan kotor, minum pakai tangan kiri.
2: Itu red flag. Ada lagi apa segala macam ini.
0: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
1: Iya, pokoknya enggak.
0: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis sama segala macam?
1: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Sekitar 9 tahun yang lalu.
0: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen dulu.
1: Saya di recycle gitu dirinya dengan musiknya lebih kekinian.
0: Inilah.
1: Jadi lebih sedikit milenial.
0: Oke. Okay.
1: kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu. Nah, okay, seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat.
0: Nanti kita dengerin lagu itu nomor 2, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
1: Ya, someone special, pasangan hidup kita gitu.
0: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun?
1: Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa.
0: Masa sih? Masa nggak impress?
1: Enggak, pertama biasa aja. Tapi dia setelahnya lagunya, kalau menurut saya, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
0: Oh.
1: Beracun ini lagu.
0: Iya.
1: Dulu gitu. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak.
0: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa yang rasa memang?
1: Kalau kemarin itu yang buat lagunya bagiannya.
2: Oh iya.
1: Yang sekarang ini kakak saya yang dokter dia.
0: Oh, dia yang
1: sekarang kebetulan dia suka musik juga. Coba dia lagunya aku aransemen boleh nggak sih? Karena dia juga sama-sama lebih musik dan saya gue nih akhirnya ya gue cobain dan ternyata enak didengerin. Boleh deh kita recording ulang aja.
0: Wah, keluarganya Bang Sul ini cukup unik ya, kakaknya dokter tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
1: kita cuma berdua.
0: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi, doang berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung berapa sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, wanita terindah.

0: Yora dan Bumi dan Ayo. Juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri nomor 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Ya.
0: Keren sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget kita didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: jauh. Beda tuh.
1: Beda, ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda ya. Ya lebih jadul lah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan ada yang sampaikan kita pasangan yang sudah nikah atau yang
0: cem-ceman bebas
2: masuk.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gue hanya bikin lagu sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama teman-teman. Tematik kalau lebaran puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau hari ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang sangat gengkul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment.
0: Okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy. Cuman kalau bisa tematik ada tentang internal mission, mission sosial.
0: Okay.
2: Kayak masalah mungkin masalah keamanan boleh.
0: Okay.
2: Atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesan. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat.
0: Oke. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, Pak Bro ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhana.
0: Benar.
1: Supaya orang bisa langsung melihatnya. Ya. Diulang-ulang, langsung dia ke subconscious. Jadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis, atau jadi happy, atau dia sedih dan lain sebagainya. Itulah sebuah lagu.
0: Ini berbicara dengan wah, apa namanya, profesional, apa itu tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Oke. Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia aja musik dengan cara musik trainer ini.
0: Yes.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerja sama apa yang kita bisa lakukan semuanya. Ya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay. Kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesanannya yang disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya di
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali, itu pasti perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali, jadi behavior.
0: Kalau
2: jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata istrinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga, kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas, kita nggak harus ada misi.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita nggak boleh kehilangan kita nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu.
0: Okay,
2: kita
0: okay.
2: bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Nah, kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain?
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik ya, kita sampaikan pesan lewat lagu juga. Jadi okay. bisa bermanfaat untuk kamu.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Usul nih. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman-teman berdua.
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planner kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini strip, ya kan, seperti
0: yep.
1: Polri kan polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu,
0: yes.
1: waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka sudah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh,
1: ya,
0: benar
1: kan?
0: Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini gunanya ya salah satunya ini kita melihat video-video yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobinya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih, Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Jul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mail.com.
0: Oke, okay, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David. Terima kasih.
0: Ini seru banget sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga iya. gitu. Wah. Ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Pradensa. Cabut dulu dan
1: pasti
0: dan

merasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam.

0: Stay tuned for Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Broadway FM.
0: Teman terbaik.

dampak angin puting beliung. Satu, kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat

0: Sulta. Eh, Bin, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
1: Main, ngepel.
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu, mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngerti ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Produ event.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Bentarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanaman-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: CD-mu.
1: Stop overselling untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi.

0: tolong dong di-print laporannya.
1: Ya, iya, bentar lagi tangguh nih.
2: A few moments later.
1: Mana R? Laporannya? Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berusaha kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: Itu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kapan kamu tak sana?
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, kenapa aja ditanya-tanya ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, nah, apa? Oh, mau sampai.

0: ngapain juga pakai hormat bendera segala? Baca mau mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat, tegak,
2: tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Sultan. Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
1: Main, ngepel.
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Tapi iya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
1: kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga. Pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Tempat terbaik kamu.
5: Santai siang

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembalikat. Ade, main balsamayu.
1: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kau seperti itu?
1: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Nanti beli deh. Yang ini sih udah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Oke, terima kasih ya sama macam itu.
1: Jangan, nak, terima kasih.
0: Bayar.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Karanganyar. Aku laki-laki dan aku why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menari, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam-dalam harus itu.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan jadi viral.
1: Ah, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, akhirnya kan lupa ikutan vaksin dapat sertifikat update status. Lanjutnya loan, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, di update status. Lihat baju,

0: Belum minta dadakannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi ngiru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan aku harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.

telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Dia, berdua, berarti bola. Tahukah kamu, ada segelintir tips

jogo, tá matando.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti main sama kita. Mari sudah mau kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, yang satu cara kerjanya begini. 1034 tambah 4597 kan?
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

baru di Piala Dunia itu ada keputusan. Timnas Kanada menatap Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan.

2026 nih, Agassi, Goentara, dan kolega siap berjuang meraih tiket final. Dan tim asal ibu kota itu melaju ke semifinal setelah menang 2-0 atas Rans Simba Bogor di babak playoff. Mereka menanti kemenangan Dewa United versus Tangerang Up. Dan informasi terakhir masih datang dari dunia olahraga sama bola, di mana Maestro Solo hajar Greek Grace dengan 3-0 clean sheet model Final Four. Pertandingan PFL 2 di Gor Bung Karno Sukoharjo mempertemukan Greek Grace Futsal Surabaya melawan Maestro Solo pada Jumat 29 Mei 2026. Laga sukses dimenangkan skuad Maestro Solo dengan skor meyakinkan 3-0 ya. Dan sejak babak pertama, kedua tim menyajikan permainan disiplin dan ketat. Kuning diterima pemain Greek Grace Fadli Hanafi di menit ke-9.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, cuma doang. Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udah. Tak begapnya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang terbitkan. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang ke kebanyakan kerang yang tidak tertutup sempurna.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik. Jadi lebih bermanfaat.

0: makan dulu nak.
1: Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi. Ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Ya.
2: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Tapi pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambut atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor teleponnya aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, iya. Cukup. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Indonesia menunjukkan bangsa. Apalagi pas lagi bicaranya berpanjang. Bisa bisa gitu nih. Aduh, kawan nih, gue mau jadi atlet yang menunjukkan nama bangsa. Olahraga saja deh, jarang-jarang. Sudah, daripada gue berandai-andai, baiklah.

105 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya. Dan kita punya kabar seru nih dari dunia musik Indonesia, teman Pro 2, di mana grup musik Run sukses meramaikan panggung MyBCA International Java Jazz Festival 2026 nih. Dengan penampilan yang penuh energi dan nostalgia nih ya, teman Pro 2. Dan tentunya gak cuma tampil sendiri ya, teman Pro 2, Run juga mengajak penyanyi media serta grup pop komedi NTV untuk berkolaborasi di atas panggung. Dan penampilan mereka berlangsung di Night Stage 2 ya, di Tangerang, dan langsung mendapatkan sambutan yang sangat meriah nih dari penonton, teman Pro 2. Nah, Run sendiri membuka penampilannya dengan lagu-lagu andalan ya,

sudah langsung bikin suasana festival makin hidup di Selat Batua. Momen spesial juga hadir saat Mulia naik ke panggung membawakan lagu Melawan Dunia dan tunjukkan Cintamu Bersamaran. Kolaborasi ini sukses bikin penonton ikut bernyanyi bareng-bareng oleh Selat Batua. Dan menjelang akhir penampilannya juga, Fran kembali memberikan kejutan dengan menghadirkan NCT ya, yang ikut meramaikan panggung lewat lagu viral mereka dengan judul Sempurnanya Ampun. Menariknya lagi, Fran juga sempat mengenang perjalanan mereka di Java Jazz ya, dan mengungkap kalau tampil di festival tersebut merupakan salah satu mimpi mereka sejak awal terbentuk. Nah, tahun kedua, kolaborasi seperti ini tuh memang selalu seru ya, karena menghadirkan warna baru sekaligus bikin penonton tuh dapat pengalaman yang berbeda nih saat menikmati musiknya. Nah, kalau kamu sendiri di tahun kedua ya, artis siapa sih yang paling pengen kamu lihat kolaborasinya bareng kami di tahun kedua? Kamu langsung aja ya, WhatsApp kita di 0823-9883-912. Atau juga kamu bisa mengirim jawaban kamu melalui DM di Instagram kita di Pro2Beat dan Facebook RRI Pro2Beat. Dan di Nartu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, mak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang suruh belikan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republik of

0: Stay tuned on Podwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu? WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Bagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

chug-a-chug.

Selama pengalaman Pro 2 di yang terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di sore ceria kali ini tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 ada kabar seru nih buat kamu yang dulu tumbuh bareng drama legendaris Meteor Garden tahun Pro 2. Dimana hari ini menjadi hari terakhir atau penutupan dari gelaran konser Yoni Forever ya, Forever nih di Jakarta yang sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut tahun 2022. Nah, konser ini menghadirkan kembalinya para personil ikonik 4F ya, atau Forever ini, yaitu Jeremy Yan, Van Leeuwen, dan Steve Chow yang kembali menyapa para penggemar Indonesia lewat panggung nostalgia penuh kenangan tahun 2022. Menariknya lagi tahun 2022, dalam tour kali ini mereka juga berkolaborasi dengan asing dari grup My Day yang ikut meramaikan konser tersebut. Konser penutupan malam ini dijadwalkan dimulai lebih awal ya dibanding 2 hari sebelumnya, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Sebelumnya konser berlangsung dan para personil juga sempat mencuri perhatian nih tahun 2022 karena mencoba mengingat kembali beberapa kosakata bahasa Indonesia ya yang pernah mereka pelajari. Momen ini tuh langsung bikin para penggemar nostalgia dan masih tidak sabar nih melihat mereka tampil di atas panggung tahun 2022. Dan tahun 2022 kehadiran kembali para bintang Meteor Garden ini memang jadi momen spesial banget ya, apalagi buat generasi yang dulu setia mengikuti kisah Daunisi dan kawan-kawan ya, dan membuktikan kalau musik, drama, dan kenangan masa lalu itu memang selalu punya tempat tersendiri di hati para penggemarnya tahun 2022. Nah, itu tadi tahun 2022 satu informasi yang benar berikan untuk menemani kamu di sore ceria kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana karena Gina masih punya informasi-informasi

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah lot yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

heran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

Teman terbaik kamu.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.

0: sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya deh. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan deh. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Broadway FM.
0: Teman terbaik kamu.

Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

dia, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut, Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Yang terjadi pada tahun 1938. Ya, itu

0: lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai dan keruh.

0: Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tak usut uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Buat catatan lagi.
2: Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipet lagi deh.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasah. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

105 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Dinar ucapin selamat malam minggu nih. Gimana nih suasananya teman Pro 2? Ada yang mungkin lagi nongkrong bareng teman sampai di rumah. Mungkin lagi juga lagi ada juga yang di perjalanan nih. Atau mungkin masih setia nemenin aktivitas malam ini teman Pro 2. Yang lagi kumpul-kumpul semoga makin seru ya malamnya, dan yang lagi kerja atau beraktivitas tetap semangat, Dinar ucapin tetap semangat teman Pro 2. Dan buat yang malam minggunya biasa aja nih, tenang aja karena Dinar di sini siap nemenin kamu lewat sore kalian teman Pro 2. Karena malam minggu memang identik dengan suasana santai, cerita-cerita seru ya bareng teman, keluarga, sahabat nih. Dan tentunya lagu-lagu enak didengar sambil nikmatin malam hari ini teman Pro 2. Jadi nikmatin aja momennya teman Pro 2, nggak harus selalu pergi kemana-mana ya, karena kadang suasana sederhana juga bisa jadi menyenangkan kalau kita ditemenin musik yang pas nih. Pokoknya tetap stay tune terus ya teman Pro 2, karena masih banyak obrolan seru dan lagu-lagu pilihan ya yang siap nemenin malam minggu kamu di sore-sore ya barengan sama Dinar. So, stay tune terus di 104.5 FM Pro 2 Bias. Selamat malam.

cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: dengerin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

0: hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya? Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau Keris Patih, dari mana ya? Radio Republik.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya. Maju terus. Ya dikit lagi. Ya terus. Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ya, ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja. Oh,
1: juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotori di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juaranya masih mau masuk ini.
0: Ya udah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018, resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christian, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh.

0: FM.
1: Program FM, teman terbaik kamu.

Nggak kerasa nih kebersamaan kita di Sore Ceria malam hari ini udah sampai di penghujung acara aja teman-teman. Terima kasih buat kamu yang udah setia nemenin Dinar ya sepanjang sore hari ini hingga malam hari ini 22. Baik yang mendengarkan dari rumah, di perjalanan, di tempat kerja maupun di mana aja ya. Di mana aja kamu berada ya teman-teman. Semoga overall informasi dan lagu-lagu yang udah Dinar puter ini hari ini bisa menemenin aktivitas dan membuat akhir pekan kamu semakin menyenangkan. Dan Dinar pamit undur diri dulu teman-teman dari ruang dengar kalian semua ya. Mohon maaf nih jika selama siaran ada kata-kata

0: nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Teman terbaik kamu!

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iya.

dan jumpa lagi nih teman-teman Broda bareng Rafael di Jaga Malang, teman-teman Broda jangan kalah malam-malam. So, gimana nih kabarnya? Ya, harap baik-baik saja ya dan masih tetap sehat-sehat selalu dan juga masih dalam keadaan semangat ya dalam melakukan semua aktivitas kamu, rutinitas pekerjaannya di malam hari ini. Tenang saja nih teman-teman Broda, di sini Rafael bakalan menemani kamu ya yang akan pokoknya ya menemani kamu dengan beragam informasi yang akan hadir di ruang dengar kamu.

berdua, ini ada satu lagu nih buat kamu ya. Teruntuk dia yang selalu datang dengan kesederhanaannya, tapi selalu membuat kita terpesona. Pesona sederhana Roni Parodi.

tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal.

0: kekinian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Hoi, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis nih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: terjun untuk Broadway Web.
1: Teman terbaik kamu.

Yo, kita masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Adalah aktivitas yang panjang ya di weekend kali ini atau ngobrol dua. Aktivitas yang panjang, kegiatan yang banyak, pekerjaan yang menumpuk. Aduh, bikin pening ya kayaknya.

juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, ya, untuk menenangkan hati dan juga pikiran kamu di ngobrol di malam hari. Lalu buat kamu yang masih terus berkegiatan di malam ini, tetap semangat. Dan juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan menggunakan kendaraan, ya, yang bermotor maupun yang

Jika kamu merokok di atas kendaraan kamu ya, saat lagi berkendara gitu, saat lagi berkendara lalu merokok, itu bisa merugikan orang lain, teman berdua. Jadi biasakan dirimu untuk tidak terbiasa merokok saat berkendara. Jangan sampai kebiasaan itu menjadi contoh ya buat teman-teman yang lain, sampai mereka juga ikut-ikutan nih merokok saat berkendara. Itu contoh yang sangat-sangat-sangat mengesalkan, sangat-sangat buruk, dan sangat-sangat tidak diperbolehkan. So, dan tetap semangat dalam aktivitas kamu di malam hari ini. Rafael masih terus menemani kamu ya, seperti biasa dengan beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael di Soda FM, biar sama.

0: Punten Bapak, aduh.
1: Oh iya.
0: Saya teh mau tanya.
1: Iya.
0: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segido teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segido. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan.
1: Nah, kamu kalau dari sini langsung menuju Gunumanan aja Mbaknya ya.
0: Mohon.
1: Gunumanan itu nanti belok kanan.
0: Mohon.
1: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Mohon.
1: Nah, Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya, Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun, Pak.
1: Oh iya, welcome.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

paketan sama Pro 2 trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Piala Dunia 2026 turnamen

Metro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan yang digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk menuju kemampuan di panggung dunia. Lagi, Piala Dunia 2026 tidak akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di sejarah. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan datang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Karena itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to the podcast.

0: memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Murah gampang. Kok tunggal kali tiko.
2: Murah gampang.
3: Saya Ki Gedot Subako, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang motopak, ikut berpartisipasi mengajar tembang motopak di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang motopak supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam motopak terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Ure bakal kanto.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa

seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dibilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk berjuang daripada menang.

pernah sih Dani teman produk kamu tuh mendengar pertanda yang dimana mata itu berkedut. Kira-kira kalau mata sedang

diceritakan orang, jadi sering jadi perbincangan orang, jadi makanya mata kita tuh berkedut gitu. Mungkin buat kamu yang pernah mengalaminya ya teman-teman, buat kamu

dalam bahasa umum ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, dari orang tua secara turun temurun, yang katanya kalau yang dari Rafael dengar nih ya, ya kalau mata itu lagi berkedut itu katanya lagi dibicarakan orang, atau kayaknya besok kamu bakalan pegang duit ya, bakalan pegang uang ya kayaknya. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua? Yuk kita bahas lebih dalam lagi nih tentang mata berkedut. Mungkin kamu punya tafsiran lain dari mata berkedut ini? Stay tune on Prodefin. Dan jangan lupa tulis komentar kamu. Kirimkan langsung bisa lewat WhatsApp Produa di 08239883912. Yuk kita bahas rame-rame di malam ini. Stay tune Prodefin, teman.

Sama-sama.

0: perkataan orang lain terhadap kita. Yaitu, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

believe.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Fokus tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu pegang gocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman

seperti sekarang. Astaga, eh.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli Indonesia.

pastinya banyak orang percaya ya bahwa mata berkedut itu adalah pertanda kabar buruk atau ya hanya mitos semata. Umumnya ya masyarakat Indonesia itu masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Apakah kamu juga termasuk salah satunya?

Dan mengutip dari Dr. Saddam Ismail Mars ya, pada konten edukasinya di TikTok, mata bersedut itu bisa disebut eyelid myopia. Ya, eyelid myopia.

Jika kamu sering ya mengalami mata berkedut nih atau berdua, ini Rafael punya beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut nih. Dan yang pertama itu cukup istirahat ya, cukup istirahat. Ya, pokoknya istirahatkan tubuh dan mata kamu. Batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein.

Dan itu dia yang kita mau berdua, masalah dari mata berkedut. Dan jangan lupa ya, untuk terus menjaga kesehatan kamu, kurangi kafeinnya ya teman berdua, dan sering-seringlah untuk terus beristirahat.

0: PKI.
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya Kai. Berarti Indonesia keren ya Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa ini.

musik, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: gitu.
1: Oh. Apa nih? Wah, wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produen FM.

unik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah Garan Wing. Garan Wing merupakan bumi kunian atau bel yang terbuat dari bahan kunian, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan

paku benda logam kecil, pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih menarik. Ukuran garam ini kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari 1. Beberapa buah granum ini biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garam ini digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garam ini sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garam ini bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garam ini sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

masuk sih Jess News di malam hari ini. Salam terakhir tidak saja nih buat teman-teman berada. Selamat malam, happy weekend. Dimanapun saja kamu berada nih teman-teman berdua, semoga aktivitasnya berjalan lancar. Dan pokoknya semuanya dilancarkan lah untuk kamu nih teman-teman berdua. Welcome to the Jess Music. Semoga terhibur dan selamat mendengar.

0: enak nih roti bakar pagi-pagi. Kita satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Bayar.
0: Tapi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa kok. Bayar.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, sama yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian

buat teman-teman Pro2 dimanapun saja kamu berada, jangan lupa untuk terus jadikan Pro2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan terus menginspirasi teman-teman Pro2 dimanapun saja kamu berada. Dan juga ingatlah selalu untuk

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya? Bruh.
0: Akhirnya beduk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia

0: B memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIB. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepadan, selamat pagi teman perdua untuk semuanya. Hai hai hai. Waduh, masih bareng Dani di Sepada pagi ini. Akhir pekan tentunya sudah tiba ya. Saatnya buat teman-teman perdua mengisi hari dengan hal-hal yang mungkin membawa kebahagiaan dan energi positif. Bagi yang sedang libur, nikmati libur waktu bersama keluarga, sahabat. Bagi yang tetap kerja mungkin di hari Minggu, tetap semangat saja karena setiap usaha yang dilakukan hari ini mungkin karena itu salah satu langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dan jangan lupa juga awali hari kamu dengan rasa syukur teman berdua ya. Senyum terbaik, terus pikiran yang positif. Kalau bisa manfaatkan akhir pekan ini untuk beristirahat, berolahraga, menyalurkan hobi, atau bahkan melakukan kegiatan yang selama ini tertunda. Nah, tubuh yang sehat dan juga pikiran yang segar itu akan membuat kita lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. So, buat teman perdua, kalau bisa mari jadikan akhir pekan ini sebagai waktu untuk mengisi ulang semangat kamu, terus mempererat kebersamaan, dan bahkan menciptakan momen-momen indah yang berkesan. Intinya tetap semangat untuk teman Pro 2, tetap bahagia dan harus terus sebarkan kebaikan ya. Selamat menikmati akhir pekan kamu, selamat hari Minggu buat teman Pro 2 semuanya. Semoga hari ini menyenangkan dan dipenuhi berkah selalu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, ini satu lagu dari Survei Sandi Bass dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan di pagi hari ini. Kalian harus tahu teman berdua ya, kalau di minggu pagi itu waktunya recharge energi sangat tepat. Minggu pagi ini menjadi momen yang dinantikan banyak orang karena setelah menjalani rutinitas yang padat sepanjang minggu, terus suasana yang lebih tenang, udara yang segar, dan waktu yang lebih luang. Nah, ini menjadikan hari weekend itu, Sabtu dan juga Minggu itu kesempatan terbaik untuk mengisi kembali energi baik fisik maupun pikiran, ya kan? Dan tentunya setiap orang memiliki cara berbeda untuk menikmati waktu weekendnya. Ada yang memilih berolahraga ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda. Ada juga yang menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik favorit. Dan tidak sedikit juga ada yang memanfaatkan waktu weekend untuk berkumpul bersama keluarga, terus bincang santai, atau bahkan melakukan hobi yang selama hari kerja sulit dilakukan. Yang perlu kamu tahu teman berdua, dengan memanfaatkan minggu pagi atau Sabtu pagi secara baik, itu bisa dibilang kita dapat memulai pekan baru nanti dengan tubuh yang lebih segar, terus pikiran yang lebih jernih, semangat yang kembali terisi. Jadi buat teman berdua pesan saja ya, nikmati setiap momen di hari pagi hari kamu di Sabtu kemarin dan juga Minggu pagi ini, karena energi positif yang kita kumpul hari ini akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi hari-hari kedepannya teman-teman. Tahu sekali lagi untuk teman Pro 2, selamat menikmati minggu paginya. Kalau bisa saatnya recharge energi kembali dan menyambut pekan baru dengan semangat yang lebih baik lagi, ya kan?

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: ProduFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. ProduFM. ProduFM.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa.

makanan dan obat-obatan, dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat Kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Ini sedikit berbagi cerita teman berdua tentang lingkungan pertemanan mengubah masa depan. Jadi kalian harus tahu kalau lingkungan pertemanan itu memiliki pengaruh besar sekali terhadap arah hidup seseorang. Dimana teman itu bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga bisa dapat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan juga keputusan yang diambil setiap hari. Nah, karena itu penting sekali untuk memilih lingkungan pertemanan yang positif. Nah, ini merupakan investasi penting untuk masa depan kamu juga, ya kan? Bergaul dengan teman-teman yang memiliki semangat belajar, bekerja keras, dan berpikir optimis, itu bisa memotivasi diri kita untuk berkembang, teman-teman. Dan kalau sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi kebiasaan negatif seringkali membuat seseorang sulit mencapai potensi terbaiknya. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita adalah cerminan dari orang-orang yang paling sering bersama kita. Hal ini yang menunjukkan bahwa ya karakter dan kebiasaan seseorang itu dapat terbentuk dari lingkungan terdekat, teman-teman. Dimana dukungan, inspirasi, bahkan contoh-contoh yang baik dari teman itu bisa membantu seseorang meraih cita-cita dan juga menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Namun perlu ingat lagi ya, kalau hal itu semua bukan berarti kita harus memilih teman berdasarkan status atau pencapaian mereka. Yang terpenting adalah mereka-mereka yang jadi teman kita itu harus saling mendukung, menghargai, dan juga harus bisa mendorong satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gimana nih teman berdua, apa kabar pertemanan atau circle kalian? Apakah positif atau